Tikuleli sosi inga Republika Cooperativa di Guinea, minkari nzaku alivumbiwa hi matiku manharhu manga hambanile, manga aliku phikizaneni, nakona amavumbiwa hi Holanda, nakona leswo ku vulavuliwa hi sekulu 17. Matiku lawa ya manharhu amachiwa Esekio, Demara na Berbisi. Hi lembe la 1796 mave mandleni kama

0: Rajim sembe ke studio mangon gadra pada chai chai pangal tan ne mengse tika ditam jale nya sembe ma kumula jate ngomela kadi tam do fare nya skam langolo ko matima ditsiko
1: matimu a ditsiko
0: Ngoditsi kuda Vincesh kamtimo wa mai wa lembida 1966 kuti hola mkhululeko ndani kaditi kuda Giyana.

Ine dzoitora izasati minu chingisero nudeka ijustini ubaga dawani kakledi. Wachichigwe mbuchama timba tungeta utanza kadanza dawana kasinga kunene. Hena kota kupona. Kukwa hetangana nisikara tusota alali vetinda beto pinda pinda. Ive lisani lopini sampimu. Chihala chinga wachi hikarata. Chuta kuchizimu kasi chitungeta nguwafu. Hena sikwata kwa hekula katipango. Tamtumbu nuku kuse duka duka samafu. Loko singane kutemba ungawa.

mahanyelo athu mahanyelo athu nonoko ubindwa kongo radio msambiki utisako sihena mitheto milayo ni mahanyelo abachopi mahanyelo athu nonoko ufanela kuba uningela tikondo kavapya.